yo small steps slow steps ke kharatla butsi dilele swa ke le makhamatha ke sokola ke lela go modimo tlala empetsa motsegare le bosigo ke ntse kere ka lengwe.

0: ketsa nonyane tsa motso tsikitla ditsebe ka lefo tsenya tsenya tsebe tsa latso ba tsenya tsebe tsebe tsa latso is
1: Fox and emoji.